Iya. Lagi di campur tangan. Ketika jamaah muslim, musyawarah ini sah. Jadi saya nampakkan kelahiran utang. Saya masih nanti ke 10 malam. Dan walau nak kuyo, kita berdoa, nampaknya, kita berdoa,